Sergi, Kanton Sergi, Kanton Sergi, Mojur, Mundaya Marjan, Agalaji Zamba Dunjai, Ajaraki Magad Nyang Mundai Machandar, Ak Awasaji Mundai Machandar Gait, Magad Nyang Mundai Dun Boyog Yur Belza Sintiget, Alsat Mubel Wachul Baradaw, Ajaratunda Tesen, Nafisa ya itu nyanyi, Amadu Marian.